0: Kil Rahlal Kutan, Yab Shkush Ferekover, Natikla Opo Nal Re Ela.
1: Chocet sik balchun di pele balchich ak ut malach ak oximpil sa vehículos berapasta tau. Lish toch bal an chikok toch.

0: Natsook, utrokan akwin nash kestyan kilal kokal ut nash paanuni Papa Nicolau.
1: Utupar kwan nish pandepal.
0: Sa klinikas Unimedic, natchiskat parke sa Marcos, nakangelak lunes tok biernes sa kwashekibonalto sa obonarreliku, chirulikutan sábado sa belebonalto sa kualem, nish poklepal 7795-6600, ut nish WhatsApp 4873-8052.
2: Si te preguntan, responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.